0: unos orang tu ke special aje. Saya sibuk ah.
1: Ini akan kes biasa. Ramai yang dah mati dan semua di depan sama. Kau masuk, kau recon, kau balik.
2: Dia orang cakap, orang yang tak percaya dengan semua benda ni, dia akan kena seterusnya kan?
3: Siapa tu?
0: Selalunya macam tu lah.

0: meninggal, Bapak minta dikubur nang deso tempat Bapak lahir.
1: Emang Bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama Ibu?
0: Iko, wasiat

0: makamno bapak ning Surabaya bareng ibu.
1: Ini mas ya kang masku, bapakmu. Jangan sepele, Teng. Maksudnya apa?
2: Ibu!
3: Saya pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat bapak jalan.
0: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
4: Zaman dulu, desa ini empati wong sakti.